Nak toko kep liko kal, uskut pal cire, candu likuang sak tikilal, ut nak syening kang, ingka teshkanak syupanungkil. Proverbios 22:6. Ciro lipo ayin Oktobre, skutang kilep liko kal, barki nak kak esai syolep. Eb liko kal, ahun kamatan, syupan lini mahkwal dios haknep hun, kosop tesingki nan nashk elikakwa. Beganak lipo disipalati, nashk esai syolep liko kal.